0: Hello.
1: Ha, dapat.
0: Ya Allah.
2: Bertelepon semasa memandu mengakibatkan kemalangan.
3: Waktu sekarang 7.23 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat malam semua, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM.

lagu dari M. Nasir dengan lagu Suatu Masa. Ya, selamat dalam perjalanan. Berapa nama habis kita berarti di memandu ya. Semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami.

Spotlight Goodity, Dan Hill, Dan Juga, Rick Franks. Sometimes when we touch. Spotlight Goodity tahun 1977. Ya, selamat malam buat para sumber kita yang ingin bersama kita sejak pagi tadi ya. Kerana dia masih sibuk menyediakan cuaca untuk bagian malam buat keluarga tercinta, ataupun juga dia yang sedang masuk rumah ataupun meluangkan masa bersama anak-anak ya. Apapun yang ia bisa dilakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Dan semoga setiap usaha dicurahkan menjadi amal yang berbaik, amal yang diberkati.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Sebagai panduan kita bersama masuk tu bagi menaikkan semua yang berdoa Isya ialah pada pukul 7.52 minit malam.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Haji Syahril Azman bin Pangeran Haji Mutusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, dalam Sembah Alu-Aluan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut, memberi sinar baharu dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 300 penerima. Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

0: Selesai menyempurnakan penugerahan anak-anak kunci rumah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan teknologi ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berangkat ke Sekolah Rendah Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara yang menjadi tumpuan lawatan Baginda, Bilik Ar-Rahmah yang merupakan inisiatif dalam menyokong pembelajaran murid berkeperluan khas yang lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan sensori murid-murid berkenaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Agama Jerudong sebelum meneruskan keberangkatan ke Evie Teknologi Seri Yang Berhad di Kampung Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Evie Teknologi Seri Yang Berhad bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengurus data kesihatan awam, meramal risiko penyakit serta memperkukuh program kesihatan komuniti di seluruh negara. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke dua buah rumah penerima anak kunci rumah teras di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Projek perumahan tersebut dibangunkan dengan menerapkan konsep green building selaras dengan usaha kerajaan dalam mempromosikan gaya hidup lestari. Diikuti dengan keberangkatan ke kediaman Awang Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke majlis santap tengah hari di Royal Berkshire Tarindak di Pola, Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah bersabda, sebuah komuniti yang kukuh tidak hanya bergantung kepada pembangunan ekonomi tetapi lahir daripada kasih sayang, kepedulian dan semangat saling mendukung. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, inilah intipati khidmat masyarakat, satu nilai murni yang membina insan dan kesejahteraan bangsa. Ia tegas Duli Yang Terhormat Mulia bukan sekadar aktiviti sambilan tetapi budaya hidup yang menanam rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, kekuatan komuniti dapat dilihat apabila jiran saling membantu, beliau bergiat dalam kerja amal dan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat.
1: Kerajaan Paduka Ayah Anda melalui Social Blueprint menekankan aspek keprihatinan dan pemudulian kerana ia memupuk perpaduan mendidik belia dengan empati dan kepimpinan serta membina komuniti yang resilient dan siap siaga menghadapi cabaran. Namun, khidmat masyarakat sahaja tidak mencukupi tanpa pemerkasaan komuniti. Kedua-duanya saling melengkapi. Pemerkasaan berlaku apabila masyarakat diberi latihan, kemahiran, peluang kepimpinan serta ruang untuk menyertai perancangan pembangunan setempat. Komuniti yang diperkasakan akan lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Marilah kita menjadikan khidmat masyarakat sebagai amalan hidup agar semangat saling membantu ini terus kekal diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dijunjung oleh Amat Mulia Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Leila, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major General Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana